0: Eerlijk, een Mohachi Bouzouk.
1: Strádarádió. Mi szállítjuk a jó kedvet.